sekunjalo la mntwana umuntu sekunjalo ngena kababa kwaphinde kanjalo lapha emgungulovu yebona maphethelo sikusile phela manje sokusile phela manje ngane zomuntu kuyevukwa

ngane kamama kini nanisemanzini zasulweni leso inyembezi bantaka baba ngiyazi namhlanje kulohlanu abantu kulindwe namhlanje endawana iningi balindile abantu namhlanje kulohlanu ingakho ukuthi zesulweni lezo inyembezi ngane kamama kuyizwakala ifikile imibiko engemihle ifikile imibiko engemihle kinina zesulweni lezo inyembezi niyafihla kusasa nifihla izihlobo zenu nifihla abangani nifihla izithandwa zenu awubakithi kodwa lo mhlabathi lo nyawuzonda lo mhlabathi yenyawuzonda lo mhlabathi wemntana omuntu ngoba ungifihlela izihlobo zami uyabona ngiyawuzonda lo mhlabathi ungifihlela izihlobo zami wangifihlela abangani bami wangifihlela izithandwa zami nakusasa kumgqibelo lo mhlabathi usazofihla nabanye nangosonto kuyafihlwa lo mhlabathi usazongifihlela futhi nabanye abathandiweyo bami awu ngiyawuzonda lo mhlabathi